0: Seorang ayah mungkin tidak selalu mengungkapkan rasa sayangnya dengan kata-kata. Tetapi setiap usahanya adalah bahasa cinta yang paling tulus. Lalu lagu dari Khadijah Ibrahim dengan lagu Ayah.
1: Eh, Wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk air ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
2: Ba. Berpusing balik tak tadi ni?
1: Ia terlebih muatan penumpang pun ni. Bahaya ni bahaya.
3: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

lagu dari Seloma Aku Dia dan Lagu. Selamat ulang tahun ditujukan untuk Kekanda Hairani Haji Abbas yang menemui ulang tahun pada hari ini 31 Julai 2026 dengan doa. Semoga dipanjangkan umur, diberikan rezeki, ditetapkan keimanan, diberi kesihatan dan berpanjangan, bahagia di samping keluarga tersayang dan sentiasa dalam lindungan Allah Jua. Amin. Ya Rabbul Amin. Ini datang daripada KTM Family.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

얼굴들이 한번 자연스럽게 일어나이라 저게 주비 주사요. 그는 기초반에 기도 주면 삼만 다운 그 목표로 나판 buat anda anda tersayang Muhammad Alimin alias Adi Mulyani bin Haji Roslan dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sehat selalu, dipermudahkan segala urusan menjadi suami yang terbaik untuk isteri tersayang dan ayah yang misalnya untuk anak yang soleh dan berbakti sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhlas daripada Bunda Haji Mutiara Haji Ismail juga daripada isteri muda dan anak-anak tersayang semua perhatian serta keluarga juga daripada patuan petuanmu dan keluarga masing-masing. Pelatih kerja bersama lagu dari Sawah Sekadar Bertanya.

Lagu-lagu Solar dengan lagu Sekadar Bertanah. Kita memang waktu daripada Maria di Kampung Lumut Musikan Ibu Cuaca. Cuaca di Kampung Lumut pada waktu ini cerah saja katanya. Terima kasih Maria. Yang menanti lagu dari Kepulauan Delight, Cinta Hampa, semoga terhibur menekankan.

0: peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Belanda disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Ampuan Muhammad Asbi bin Ampuan Musa telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Jamiah Suri Hassanil Bukiah, Kampung Kerung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Telisai. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Ampuan Muhammad Asbi bin Ampuan Musa telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pagi ini di Jami' Asri Hassanil Bukiah, Kampung Kerung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Telisai.
3: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Mohammad Hassan dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar membincangkan situasi di Palestin menerusi perbualan telefon pada Khamis. Dar dalam hantaran media sosial menegaskan komitmen Pakistan untuk terus bekerjasama rapat dengan Malaysia dalam urusan dua hala dan pelbagai hala. Sebelumnya, Dar juga mengadakan perbualan dengan Menteri Luar Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud, dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa, termasuk perkembangan terkini di Laut Merah dan Bab Al-Mandeb. Kedua-dua pihak menyambut baik cadangan Jordan untuk mengadakan mesyuarat negara Arab dan Islam bagi membincangkan situasi genting di Palestin, khususnya di Baitul Muqaddis Timur. Indonesia sedang bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan, meningkatkan resiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik BMKG berkata, ramalan terkini adalah selaras dengan unjuran yang dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu sebanyak 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos, manakala 25% lagi dijangka mengalaminya pada September.

0: Tambahnya, Kalimantan Barat, Papua Selatan dan Riau mencatatkan jumlah titik panas tertinggi, sementara resiko kebakaran hutan diramalkan kekal tinggi antara Ogos dan November dengan kemuncaknya dijangka berlaku pada Ogos dan September. Chile berkata ia memulihkan hubungan diplomatik dengan Venezuela selepas memutuskan hubungan dengan pentadbiran Presiden Nicolas Maduro pada tahun 2024. Pada Julai 2024, kerajaan Venezuela mengarahkan pengunduran kaki tangan diplomatiknya dari Chile dan enam negara lain yang menggesa bagi penilaian semula keputusan pilihan raya yang mengisytiharkan kemenangan Presiden Maduro. Walau bagaimanapun, sejak penggulingan Maduro oleh tentera Amerika Syarikat pada Januari lalu, beberapa negara menyambung semula hubungan dengan Caracas. Presiden Chile Jose Antonio Kast berkata, Chile dan Venezuela memulakan fasa baharu dan perjanjian yang dicapai akan membolehkan kedua-dua negara bergerak ke hadapan menghadapi cabaran berkaitan keselamatan, penghijrahan dan pembangunan ekonomi. Parlimen Dewan Negara meluluskan rang undang-undang yang akan menaikkan hukuman bagi kertas peperiksaan yang bocor, susulan bantahan yang diketuai belia yang menggesa bagi pembaharuan segera dan memaksa peletakan jawatan Menteri Pendidikan Negara itu. Perundangan tersebut menggandakan tempoh hukuman penjara maksimum bagi mereka yang terlibat dalam membocorkan kertas peperiksaan kepada 10 tahun dan menaikkan denda maksimum kepada lebih $1,000,000. Pengubah undang-undang meluluskannya melalui undian suara selepas perbincangan selama beberapa jam sehari selepas Dewan Rendah juga meluluskan rang undang-undang yang sama. Rang undang-undang tersebut kini perlu ditandatangani oleh Presiden Drupadi Murmu untuk dikuatkuasakan. Sukan. Pengurus Newcastle United Eddie Howe meletak jawatan serta-merta menamatkan tempoh 5 tahun beliau mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris itu. Pengendali berusia 48 tahun itu membimbing Newcastle meraih trofi domestik utama pertama mereka dalam tempoh 70 tahun apabila menjulang Piala Liga pada tahun 2025 dan juga memimpin kelab itu 2 kali layak ke persaingan Liga Juara-Juara. Walaupun Newcastle masih belum membuat pengumuman rasmi, Sky Sports melaporkan keputusan itu dibuat susulan perbincangan antara Howe dan pemilik kelab itu. Newcastle yang menamatkan musim lalu di tempat ke-12 akan memulakan kempen Liga Perdana di tempat sendiri menentang Liverpool pada 23 Ogos. Klub London Barat Chelsea menandatangani pemain pertahanan Maxence Lacroix dari Crystal Palace dengan perjanjian sehingga 2032. Menurut laporan media setempat, Chelsea membayar £52 juta untuk menandatangani pemain antarabangsa Perancis itu. Pemain berusia 26 tahun itu membuat 55 penampilan dalam semua pertandingan musim lalu dengan mencatatkan 3 gol ketika Palace memenangi Liga Persidangan UEFA. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 3 petang waktu Brunei.

0: Ya, pada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kemahdulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Al-Saifuddin Zadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam Raja Berdaulat Rakyat Taat Negara Berkat Ya Allah, lanjutkan usia Kemahdulia Maha Mulia memimpin negara aman bahagia Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzaddin wa Daulah. Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu, 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang. Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah duli Tuan Patik Nur Humairah dan Wafa Farhana, wakil dari pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia sempena hari keputeraan baginda ke-80 tahun. Terima kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia kerana sentiasa menyediakan universiti yang bagus dan peluang untuk kami memajukan bakat diri. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat mengharumkan nama negara dan menjadi anak Brunei yang berguna. Daulat ke bawah duli Tuan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus bersama di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 31 Julai 2026 Masihi dan sekarang Auda. Kita ikuti bersama rancangan siaran ulangan, rancangan Nuriman, terbitan rakan setugas kita Hajah Fauzia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ya, seperti biasa Nur Iman, kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah, apa khabar Kak Jafar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Sehat ya.
1: Ya, dan kita harap juga pendengar ketani dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Dan seperti biasa mungkin sedang ternanti-nanti apakah tajuk akan kita bawakan hari ini.
2: Yeah.
1: Kenapa Ustaz senyum? Memang viral ni Ustaz.
2: Yeah.
1: Ya, itulah yang akan kita percaya, kita katakan percaya atau tidak.
2: Yeah. Ha.

0: Jadi kita ni akan menyentuhlah beberapa fakta ataupun adakah dia mitos ataupun fakta ya. Dan untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk meneruskan tajuk kita hari ini. Silakan Ustaz.
1: Ya, auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tawi wa ala amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah Kak Japau dan juga para pendengar kita di luar sana, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala masih memberikan kita ni peluang untuk bernafas di muka bumi ini, dan masih kita ni diberikan peluang untuk ialah merasakan nikmat-nikmat yang ada. Tapi ialah kadang-kadang yang berlaku kepada diri kita ni ini sesuatu yang kita ni pelajari, kadang-kadang kita ni indah peluang kita ni percaya,
0: betul,
1: tapi benda-benda yang kita ni datangkan, didengarkan, mudah kita ni percaya.
0: Sudah tiak?
1: Sudah tiak. Jadi indah peluang saya tahu apa tajuk ni.
0: Percaya atau tidak.
1: Jadi maknanya di sini apa yang saya dipahamkan, ini kita ni kan bercerita mengenai dengan perkara ghaib, ghaibiyat ataupun samaiyat. Maksudnya tu perkara-perkara yang indah nampak.
0: Apa tadi Ustaz? Ghaibiyat?
1: Ghaibiyat. Ghaibiyat ni maknanya perkara yang ghaib, alam ghaib. Biasanya orang kita ni cakap alam mistik. Tapi saya tidak bercakap pasal alam mistik ni. Tapi kita akan bercakap mengenai dengan apa yang ditularkan pada masa ini. Indah pulang secara keseluruhannya, tetapi kita ni melihat apa yang famous masa ini.
0: Betul. Viral.
1: Satu cerita, saya tidak mau beritahu namanya, tapi saya beritahu saja singkatnya. Bilan. Itu sajalah. Ia bukan fokus kita ni hari ini, tapi kita ni akan melihat
0: salah
1: apa
0: satu.
1: Salah satu daripada sanyanya, cerita itu percaya ataupun indah.
0: Tidak.
1: Sebab saya pun mengikuti juga dengan apa yang kita perkembangan semasa. Yang katanya ada orang update di malam ku berjalan macam mana.
0: Ya. Ada terabang.
1: Ada terabang, ada macam mana.
0: Kita
1: wallahu a'lam.
0: Di malam.
1: Tapi hairannya kenapa di siang
0: persoalan.
1: Tapi cuma inilah saja. Okey, pertama sekali kita ni melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat apa tu namanya tu ayat 18. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Surakallahu al-alim razim. Dialah yang Maha mengetahui perkara yang ghaib. Ini pertama sekali kita ni beritahu. Dialah, dialah siapa? Allah Ta'ala. Dan yang maksudnya ghaib dan nyata. Maknanya yang indah nampak sama yang nampak. Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik. Jadi di sini kita ni kan mau beritahu. Ada orang katanya, aku nampak ini, aku nampak ini, aku nampak ini. Macam mana ni? Kita ni mengambil beberapa kisah. Salah satunya, kalau kita ni melihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman. Kita ni cerita pasal kalau cerita Nabi Allah Sulaiman, ia banyak menjurus kepada dengan perkara-perkara yang ghaib sama nyata. Okey, contohnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Naml iaitu ayat 17, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat-tairi fahum yuz'un. Dan dihimpunkannya bagi Nabi Sulaiman itu bala tenteranya. Siapa bala tenteranya Nabi Sulaiman ini? Iaitu daripada jin dan manusia serta burung. Maknanya yang nampak manusia sama burung, yang indah nampak jin. Lalu katanya mereka itu dijaga dan diatur dalam keadaan yang pejal masing-masing. Baik. Yang kita ni katakan di sini, ini ada kaitan dengan rukun iman. Kan rukun iman ini ya terletaknya di mana kan? Dalam hati kita ni, percayaan kita ni kan, diri kita ni bah. Maknanya tu mana keyakinan kita ni? Contoh percaya pada Allah, percaya pada malaikat ni jika kita nampak tu. Tapi macam mana boleh kita ni terbuat satu ni kita ni percaya, terbuat yang ni percaya kita ni? Memang kan dikatakan begini, keadaan ini memang benar-benar ada. Maknanya tu benar-benar ada tu, kita ni ada setengah-setengahnya ia boleh nampak, ada setengah-setengahnya tidak nampak. Sebab kenapa? Ada orang kadang-kadang di istilah bahasa ada kasyafnya. Tu orang-orang tertentu lah tu. Tapi kadang-kadang kita kena nampakkan macam itu. Itu macam bayangan kita ni betul. Memang kadang-kadang imajinasi kita ni ternampak macam mana. Ya, benda ini sebenarnya ada sekeliling kita ni. Tapi sebab itu saya hendak mengatakan tadi nama sebenar. Pakai guna nama samaran. Sebab kalau kita ni

0: pakai nama si bandar, ia tu bandarnya, kang seolah-olah macam kita manggil dia tu pulang. Jadi balik-balik kita ni ungkapkan, balik-balik kita cakapkan, makin kita ni takut, makin dah kita ni no. Sama juga kan apa dalam pernah dalam hadis tu mengatakan kalau macam iblis ni makin kita ni apa nama itu makin kita ni hina atau makin kita ni caci kan mungkin marah ya kan mungkin macam mungkin membasar tu
1: meruap
0: mungkin membasar tu pula tapi kalau kita ni minta perlindungan kepada Allah baca auzubillahi minasyaitanirrajim baca apa itu ini yang makin mengecil sama juga cerita cuman ini jadi kita terkenang masih dengan apa tu yang tadi saya cerita saya balik semula lagi kepada bilan ni yang kaitan juga dengan kisah Nabi Allah Sulaiman ya kan kita ni tahu cerita Nabi Allah Sulaiman ni ia tahu siapa-siapa sampai kan mengangkatnya kita ni apa tu istana Balqis kalau kita dibaca benar-benar kan adanya jin iprit begitu bahannya aku boleh membawakannya memindahkan tapi di sana ada dalam Quran begitu ada rajul ada seorang lelaki katanya yang boleh memindahkan dalam sekelip mata tapi tidak dijelaskan siapa lelaki itu tapi yang penting ada pendapat mengatakan anak orang yang soleh so maknanya di sana siapa yang kuat di sana itu mana yang di sini manusia tapi yang heran yang ada kaitan bilan ini biasanya dengan keadaan sihir ada perbuatan orang apa memelihara macam itu walaupun Nabi Sulaiman ini dulu ya tentera-tenteranya dangan-dangannya ini memang ada terjadi apa terdiri daripada jin kan tetapi yang amat cantiknya membuktikan di sana sampai jin pun dah tahu yang Nabi Sulaiman ini telah wafat bah kan tongkatnya tu sampai ia berdiri tongkatnya tu sampai orang jin-jin ini pun buat kerja seperti biasa sehingga tegugurnya kita ni apa nama itu tukat dia tu kena makan oleh anai bah anai-anai sampai
1: runtuh
0: baru tak tahu rupanya Nabi Sulaiman ini sudah wafat
1: sudah tidak ada
0: sudah tidak ada baru tak tahu mana di sana membuktikan kita ni ini tidak ada orang yang tahu lah melainkan Allah saja yang
1: Allah
0: tahu yas'alunaka anir ruh kena tanya lagi kulir ruhu min amri rabbi kena tanya ya, mereka bertanya tentang roh katakanlah roh itu adalah urusan Allah jadi dalam firman pun kita ni melihat ada kan dalam ni kita ni kalau yang kita ni baca daripada surah Baqarah pun ayat yang lepas surah Fatihah daripada Alif Lam Mim itu ataupun mengatakan allazina yu'minuna bil ghaib mereka-mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Jadi kita ni kan dikatakan percaya indah percaya kadang-kadang pikiran kita ni itu anu tunya imajinasi kamu jatuhlah. Tapi dahulu-dahulunya mungkin sahaja benda ni memang ada berlaku macam kita ni mendengar cerita-cerita yang anu tapi zaman sekarang ni kalau bagi pendapat saya lah pikir saya dulu-dulu ni habis tu selesai ni orang mengamalkan barang-barang macam mana ni rupanya sekarang ni makin banyak orang mengamalkan
1: betul
0: jadi orang bukannya ia anda percayakan pada Allah Ta'ala tapi ia akan mau cepat satu kedua pasal kadang berlakunya pemeliharaan barang-barang cemayan ini semata-mata untuk tu nah kepuasan hati
1: kepentingan sendiri
0: kepentingan sendiri sekarang ini kerja apa orang boleh apanya kita ni boleh buat duit bah
1: benar
0: nya katanya kamu kan apa aku ada ni tapi dorong dah tahu tu itu sudah mensyirik menyekutukan Allah Ta'ala sudah tu kita kadang-kadang bila matinya nauzubillah min zalik kalau sudah dalam keadaan cemah tu indah sempat bertobat ingatkan saja balik akan susah dan hina dan nauzubillah jangan ingatkan balik kita ni kadang-kadang ikut nafsu benar orang boleh kita ni diantar dengan bilen atau diantar macam mana ya berjalan ya kena apa kira macam istilah dikatakan mitos dan juga tapi kita ni kan bercerita dahulu ambillah sekiranya benda tu ada orang melihat depan mata ada je macam ni ya berjalan dengan kepalanya contohlah dengan dirinya macam tu dan ya ini kalau sudah perbuatan perbuatan daripada manusia sendiri menyuruh sesuatu inilah perkara yang kita ni di luar daripada hukum sendiri maknanya dorang tu telah menyekutukan Allah Ta'ala kita ni kena berhati-hati jangan terpengaruh dengan barang macam ni dan kita ni mesti elakkan benda-benda macam ni daripada dipengaruhi saya teringat pernah baginda sallallahu alaihi wasallam berlindung mana ada bacaan-bacaannya jadi kita ni kalau ada terjumpa sesuatu yang dah diingini bacalah sebab tu Allah Ta'ala dan juga baginda SAW banyak mengajarkan kita ni kalau kita ni keluar rumah contoh, apa tu, biarlah baca-baca. Keduanya yang kita ni kadang-kadang dulu mulanya sebelum maghrib tu bertutup pintu kan, bertutup jendela, bertutup apa segala-gala, jangan keluar-keluar. Tapi zaman sekarang ni makin maghrib makin pula orang keluar.
1: Santai.
0: Santai. Jadi sebab tu tadi sini ni kita ni seolah-olah indah menghormati istilah bahasa.
1: Sebab tu lah terjadi.
0: Ya kan, kita ni menyuruh, dipanggil, disambut lagi nama dia macam ni. Jadi berpanggil jadi macam tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi daripada perkara macam ni memberikan kita ni pengajaran. Baginda SAW mengajarkan apabila berlindung tentang cucunya, membacakan kepada cucunya iaitu Sayyidina Hasan dan Husain, ia ada mengatakan wa'izuhuma bikalimatillah tammat min kulli syaitani hamah wa min kulli ainil lamah. Jadi maknanya begini, SAW meminta perlindungan kepada Allah supaya dipelihara daripada gangguan syaitan dan sebagainya, dan juga ain dan yang ada kaitan-kaitan perkara ini. Sebab itu benda-benda macam ini kalau kita ni bercerita sama orang tua-tua, ada ni orang bercakap macam ni, ada tu nya bilan atau nya, ada yang macam ni nya. Okeylah, kita ni nak kan kita menepikan sebab dorang dulu kenal, dorang dulu tahu, dorang pernah melihat kan ni, wallahu alam. Tapi kita ni percaya ada alam ghaib. Itu saja. Kita ni percaya perkara tu. Namun kita ni mesti sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Wallahu a'lam.
1: Jadi dengan usaha kita ni untuk berdoa kepada Allah memohon perlindungan.
0: Betul.
1: Itulah. Itulah ceritanya. Jadi jangan kita ni nyorang terlampau taksub, terlampau takut dengan benda ni. Seperti kata ustaz tadi, semakin kita ni takut barang tu semakin besar. Makinnya happy kan.
0: Makin kita ni macam apa, kita ni hina ke apa ke, kan kita ni sumpah-sumpah.
1: Takut dengan akunya dan sebagainya lah. Macam itulah. Jadi itulah untuk kita ni semua muhasabah diri, bukan hanya untuk saya tapi untuk semua pendengar kita ni.
0: Begitu juga Kajah Pau. Saya baru teringat, bagi orang yang meminta bantuan daripada jin-jin tertentu, sebenarnya mereka tu akan rasa bangga dan sombong. Ya, katanya, nah, cuba lihat tanya, manusia lagi minta rahku. Macam tu. Ia akan merasa bangga.
1: Betul lah, jadi bangga kan.
0: Jadi kebanggaan dalam dirinya. Jadi sebab itu apa bukti kita ni, bah? Sebab kan dalam surah An-Nas ada begitu, minal jin nati wan nas, daripada jin dan manusia apa yang boleh mewaswis, yang boleh buat jahat atau dan sebagainya. Jadi kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita ni semua, insyaAllah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ada kiriman daripada Hajah Bibi, katanya baru Jumat atunya bercakap mengenai dengan berhati-hati, jangan amalkan, lakukan perbuatan syirik, menyatukan betul, Allah. Betul. Jadi sekurang-kurangnya kita ni sudah tahu kan, barangannya adalah ditegah sama sekali ya ustaz. Dan kalau salah satu daripada caranya adalah dengan berdoa ustaz, tapi saya masih ingat kalau dulu-dululah, cerita orang dulu, saya pun pernah melihat kena gantung tu arah pintu tu.
0: Masya Allah.
1: Ano, apa tu ustaz? Limau. Pamilon kata. Anu basar balik, limau basar.
0: Limau basar.
1: Sampai karing, saya masih ingat tu kenapa dia dibuang tu karing gentung-gentung tu. Jangan ditegurkannya supaya nanti tidak masuk. Jadi macam mana pandangan ustaz dalam hal ini? Itu merupakan salah satu usaha.
0: Ya,
1: macam mana?
0: Tapi ini, ya, kita ini sebenarnya kalau ikut daripada pandangan Islam, dia pulang ada secara khusus mengitau
1: gantung.
0: Gantung sebab kita ni berserah, wa may yatawakkal 'alallahi fahu hasbuh, maka memadailah pada Allah kita ni bertawakal. Jadi kalau dulu mungkin ialah saya faham, mungkin apa, keyakinan dan kepercayaan tu lebih tinggi, lebih kuat dan lebih mengasih,
1: kurang daripada amalan-amalan ni,
0: daripada amalan-amalan
1: betul,
0: ni
1: betul.
0: Tapi indah semua, sebabnya ya tah, kadang-kadang saya pun berfikir kenapa jadi macam itu, kerana keyakinan. Awak kalau kita ni yakin semua benda-benda ni ya cuma itu. Keduanya dengan ada usaha. Sebab itu kita ni diajarkan, kalaulah perkara macam itu tu kita ni yakini, yang itu tu boleh menghalau kita ni daripada benda-benda yang lain, maka tu kurafat. Jadi kita ni percaya ini barang anita yang manukan.
1: Menolong ni.
0: Menolong.
1: Anita menolong.
0: Sama je macam kita ni, bah. Indah secara langsung kita ni makan ubat, beja ada ubatan yang mungkin mati ke sudah.
1: Ngam.
0: Atu kesalahfahaman yang sebenarnya yang mengubati siapa.
1: Betul. Dengan izin Allah.
0: Betul.
1: Tadi lupa.
0: Itu yang kita ni kelupahan tu. Tapi kalau kita ni beriktikad, ini mungkin sebagai usaha, sebagai apa, tapi dengan izin Allah macam mana? Macam apa yang kita ni kan dalam ada dalam Quran mengatakan ya benda ini inakan terjadi kalau dengan izin Allah. Hatta yang kita ni iblis kah syaitan kah ia akan cuba merasuk kah apakah benda-benda ini. Hatta yang kita ni kadang-kadang orang mengamalkan syirik, apa orang mengamalkan ilmu-ilmu yang terbaik kan cuba untuk menghancurkan apa-apa. Kalau indah dengan izin Allah, indah kan jadi.

0: Jadi,
1: patutnya kun fayakun.
0: Kun fayakun. Tapi Charlie, kadang-kadang ada orang bertanya, ya kalau lah macam tu, kenapa Allah Ta'ala menyuruh di, diluruskannya tu juga? Macam tu bah.
1: Di anunya apa?
0: Awak macam
1: sukses bah.
0: Disukseskannya wah. Walaupun padahal barang itu macam tu.
1: Barang ada baik.
0: Sebenarnya itu untuk memberikan kita ni ujian dan kesadaran arah kita ni yang mana. Yalah, Allah Ta'ala bagi cemah itu yang yang membolehkan siapa wah. Jadi Allah ni sifatnya Rahman dan Rahim. Dia jangan orang kan minta ni ndak kan di denunya cuma itu bahasanya. Tapi dari aspek yang lain diujinya. Ia menguji macam iblis kan. Ia kan mau menguji Nabi Adam ni dan juga Hawa masa di syurga.
1: Makan buah.
0: Makan tumbuhan ni cuma itu. Kalau tidak Allah izinkan, tidak akan jatuh. Kenapa untuk pengajaran kita ini? Macam itu.
1: Jadi sejauh mana ya setia tu kan?
0: Kesetiaan dan keyakinan. Jadi maknanya akan memberitahu satu benda. Manusia ini, kita ini lemah. Memang kita ini setiap hari kan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Dan tempat kita ini. Tapi bukan hanya sekadar berdoa, tapi berusaha. Tapi usahanya apa? Usaha yang baik, yang kebaikan. Lurus. Bukannya yang
1: kejahatan.
0: Kejahatan. Jadi sebab itu, perkara-perkara macam ini ya ada di antaranya ia mengamalkan tu itu sebagai kata saya cakap tadi untuk kepentingan dirinya bah dan untuk kenyamanan dirinya ni kadang-kadang yang begitu aku ni boleh ni aku pandai ani ialah kalau pandai diam-diam sajalah
1: baik ni banyak suku batik
0: banyak suku batik tapi ya kalau kita ni lihat benar-benar macam para sahabat orang yang betul-betul alim lah indah pernah kan membegitu aku pandai mengubati
1: indah pernah
0: sehingga kan saya terlupa ada seorang apa tu namanya tu ulama nya ada orang itu nya kita kerasukan lah banyak bawa saya selipar aku ni lihatkan sejarah iblis satu lari dari tangpukang hanya sekadar sepatunya selipernya tu bah mencuba kita ni bagi selipar kena umban kelibalik itu pula tapi ia tak akan memberitahu yang ia ni macam ni satu kedua ada yang kita ni kedengaran kadang-kadang ianya aku nampak ni ada anu ni cuma tu sedangkan Allah Ta'ala memberitahu innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya sesungguhnya syaitan dan kaumnya tu melihat kamu lah dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat. Memanglah kita ni tidak dapat melihat tapi kamu melihat kita ni bah. Macam kita ni bercakap-cakap macam ni. Memang kena lihat tu lah.
1: Mungkin ada di sisi tani
0: memang,
1: kan.
0: Memang dari kita ni apa yang pernah saya terbaca juga kenapa Allah Ta'ala jadikan kita ni khalifah. Rupa-rupanya dalam dunia ni kepadatan sebenarnya ada makhluk. Tapi sebabkan Allah Ta'ala jadikan kita ni khalifah, so sebab tu kita ni berjalan macam suka hati. Sebenarnya padat ni
1: padat. Ada langgar ni.
0: Berlanggar-langgar ni sebenarnya. Sebab tu kita sentiasa berzikir, minta pertolongan, minta apa.
1: Betul.
0: Supaya apa dihindarkan daripada perkara-perkara yang tidak baik.
1: Tidak diingini. Betul.
0: Jadi cuma inilah kita ni kan membuka minda kepada masyarakat. Kan ada kan kita ni lihat zaman sekarang ni orang apa nama itu contohlah mestinya orang main bola tapi ada bermain apa-apa saja apanya kita ni aktiviti-aktiviti orang yang berjoging bahapa orang hiking kadang-kadang sampai habis maghrib bah di mana tah orang punya sedangkan dalam hadis begitu saudara sebelum maghrib tutup tabuk kamu tutup apa pasal tu kedua ada beritahunya anak-anak damit jangan disuruh keluar. Subhanallah memberi pengajaran arah kita itu. Tapi zaman sekarang anak sebulan, dua bulan, beberapa hari sudah dibawa jalan-jalan. Kenapa? Supaya anunya tenang hidupnya. Contohlah ada di antara cuma itu. Tapi sebenarnya kita ni kan melihat bah, kita ni kena ajar sudah supaya dihindarkan dari perkara-perkara yang tidak baik.
1: Betul.
0: Lepas satu lagi kita ni kan cuba untuk mengatasi barang-barang ini sembahyang. Sembahyang berjemaah. Pernah kan kadang-kadang kita tanya kenapa berlaku macam ni? Kadang-kadang orang ya indah sembahyang lah. Indah sembahyang apa tadi? Nak baca Quran. Kan kena beritahu kalau kita ni baca surah Baqarah di rumah, insyaAllah kita akan terjaga lah. Kita ingatkan di dalam surah itu tu ada beberapa surah yang apa ayat-ayat yang memang semua. Tapi kalau bagi saya semua apa tu adalah syifa. Adalah obat, adalah apa?
1: Penawar.
0: Jadi, secara kesimpulan, soalan yang kita katakan tadi itu, ia menjurus kepada, kalaulah barang itu kita ni percayai, membantu kita ni, itu boleh menjurus kepada khurafat.
1: Itu dia.
0: Itulah paling mudahnya. Tapi kalau kalau kita ni sekadar kita ni, ni sebagai kami punya ikhtiar ni, tapi Allah Ta'ala, tawakallah, baca-bacakah apakah, tapi janganlah depan-depan pintu,

0: masuk
1: Allah
0: tu.
1: Allah yang menentukan.
0: Macam itulah yang paling bagus. Elakkanlah daripada perkara-perkara ini atau paling bagus
1: yang menyeleweng. Jadi terjawablah soalan daripada IU Tuan Tri Syirikam gantung kulit limau, katanya seperti kata ustaz tadi, kalau kita niatkan kulit limau itu sebagai penghalang, jangan. Tapi kalau cuma usaha saja tapi dengan izin Allah, ia akan berlaku atau lain.
0: Ya, tapi sebaiknya kita ni elakkan.
1: Elakkan, jangan
0: kita ni buat. Ada tata cara yang diajarkan.
1: Betul.
0: Saya pernah melihat ada setengah pandangan ataupun agama ataupun bangsa tertentu. Saya pernah melihat mereka menggantungkan sesuatu macam contoh apa tu, daun ataupun ranting limau
1: purut.
0: Limau purut yang berduri-duri itu.
1: Baunya tu kuat betul.
0: Jadi ditanya apa matlamat dorang sama. Matlamatnya sama.
1: Menghalau.
0: Untuk menghalau daripada perkara-perkara yang baik. Yes. Jadi itu keyakinan. Sebab tu kita ni sebagai seorang Islam, kita ni kalau sudah itu kita ni tahu ini ada sesuai lah untuk kita ni, maka kita gunakanlah dengan bacaan-bacaan. InsyaAllah ianya akan bagi kemudahan lah. Wallahualam.
1: Jadi saya teringat juga ustaz dengan satu kisah mengenai dengan feng shui. Itu biasanya ada agamanya lah tu. Macamnya jangan membuat pintu direct ke jalan raya. Contoh kerana apa rezeki akan masuk atau
0: akan masuk.
1: Lari bayang ngam-ngam direct ke jalan raya pintunya tu. Something like that lah, saya kurang pasti juga.
0: Macam kita contoh menghadap kiblat tu jawapannya.
1: Contoh bah. Macam itulah. Jadi macam mana dalam soalan apa ni mengenai dengan feng shui ini?
0: Ya, macam mana ni? Kita ni tahu.
1: Perlukah kita ni percaya?
0: Kalau bagi pendapat saya secara pribadi, itu adalah mereka-mereka yang tertentu. Maknanya tu kita ni hormati mereka. Itu dorang punya, mereka punya apa pendapat dan pemahaman dan keyakinan.
1: Tuh.
0: Tapi kita ni sendiri ada pemahaman dan keyakinan kita ni sendiri. Sebab segala ini siapa yang memberi kita ni rezeki, Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan kita ni segala-galanya, tidak ada lain, Allah Ta'ala. Tapi mereka itu beranggapan kalau dengan cara macam ni, ia akan cedok. Itu berbalik kepada dasar, iaitu keyakinan.
1: Keyakinan.
0: Macam contoh ada orang kan kadang-kadang ia mengubati ke apa, dan dengan hanya baca Fatihah pun sudah, pasal ia yakin Fatihah itu bagi boleh menyembuhkan, dan kuasa Allah Ta'ala sembuh. Maksudnya keyakinan. Jadi berbalik kepada itu mereka punya pemahaman, silakan. Itu mereka punya
1: pandangan.
0: Tapi kita ni punya sendiri memang ada keyakinan kita ni sendiri, yang mana yang membagi kita ni tu rezeki, walaupun macam mana tu kan Jepang, kita kan ke mana ke apa,
1: pintu di belakang ke,
0: pintu belakang ke apa, tapi sebenarnya ani yakin rezeki pasti ada.
1: Rezeki takkan ke mana.
0: Rezeki tidak akan ke mana.
1: Bersalah alamat.
0: Itulah. Sebab itu dalam Fatihah itu mengajar sudah kita ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pegang pada kalimat-kalimat itu ni. Sebab kenapa ini memberikan kita ni keyakinan, Mbak. Kita ni menyembah kepada kita, ia minta pertolongan. Kalau kita ni sudah menyembah Allah Ta'ala, tapi minta pertolongan arah lain, larikan tu. Jadi dasar tu sudah lari.
1: Betul.
0: Tapi walau bagaimanapun, kita ni ada usaha-usaha tertentu. Tapi usaha-usaha tertentu, contoh kita ni kan buat rumah. Ada orang buat rumah, dibaca-bacakan ani, diazankan ani. Tapi tanaman tu pun kadang-kadang perlu jadi lihat lah apa barang-barang yang ditanam. Takut dia menjurus kepada kesyirikan dan kurafat ani, Pak. Jadi kita ni minta jangan dicampur adukkan benda-benda macam ni, sebab ia akan memberikan impak lah. Contohlah kalau ada pengalaman orang-orang lain yang pernah kita ni dengar cerita, ia ni ialah contoh memagar lah. Apa nama itu, memagar betul lah. Rumah itu dipagarnya, tapi dibacanya dan ditanamnya. Kalau dulu kita ni kebiasaan mendengar orang menanam kunyit, ada orang menanam ni
1: baras.
0: Baras apa,
1: asam garam lah.
0: Sekali setelah ini kita mendengar cerita, setelah orang yang memagar dulu ni meninggal, yang barang yang ada tu, yang ditanam itu mengacau.
1: Betul.
0: Mengacau orang-orang di rumah ini. Jadi sebab itu tah kita ni nampak di sini barang-barang ni bila dipuja atau namanya, ia akan boleh jadi cuma tu dengan izin Allah. Sebab kita ni manggil ani, orang manggil ani, cuma tu. Namun begitu, kita ni sebagai Islam ada cara kita ni untuk memagar ni, Pak.
1: Dengan bacaan azan.
0: Sebab tu ya Allah Rabbi.
1: Kenapa tak hindar?
0: Kalau kita ni membiasakan dan meyakini apa yang Allah tunjukkan, sebab tu

0: kita ni percaya pada Allah, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan malaikat, semua ni kita ni yakin qada dan qadar, insyaAllah tenang jiwa
1: apa-apa.
0: Kita ni
1: insyaAllah.
0: Barang-barang ni pasti ada. Itu sebab tu beritahu, barang ni, benda-benda yang ghaib ni memang ada. Macam contoh bah,

0: mendoakan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan ke hadapan majlis, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80.
1: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.
2: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan esok 1 Ogos di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Blain, menuju ke Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Blain, dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pangeran Ahmad, iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara esok. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan Hala Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC Foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam sehingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan esok 1 Ogos bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air, hubungi talian Darussalam 123. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazia Haji Mohen dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya juga kita dapat bersua di pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Harmony FM 94.1 97.7 FM, dan sekarang pukul 6.12 minit petang, dan kita dikongsikan di sini antara pengisian khutbah Jumaat edisi hari ini, Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Tajuk

Khutbah pada hari ini adalah memperkasa belia sebagai aset negara. Belia bukan sekadar harapan, bahkan merupakan aset dan pewaris masa depan negara. Mereka adalah generasi yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan, meneruskan pembangunan, memikul amanah serta menegakkan agama dan bangsa. Cabaran belia pada masa kini, hari ini adalah belia berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian lancar. Dengan itu juga, gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh akses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Dengan itu, perlu ada dua asas penting. Yang pertama adalah kekuatan iman dan yang kedua adalah kemuliaan akhlak. Selain daripada itu, ilmu dan kemahiran juga penting untuk belia pada masa kini. Belia juga perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran serta keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Selain daripada itu juga, mereka tidak boleh berhenti menimba ilmu, malah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkasa potensi diri. Juga tanggungjawab bersama, memperkasa belia sebagai aset negara merupakan tanggungjawab yang perlu digembleng oleh semua pihak, iaitu ibu bapa, penjaga sekolah, institusi pendidikan, pemimpin masyarakat dan negara. Itu dia sekitar memperkasa belia sebagai aset negara. Ini adalah khutbah Jumaat yang disampaikan pada hari ini, edisi Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yaitu sekarang 6.52 minit pagi. 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio Jubli 1 dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan.

Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral.

0: BFF diadakan bertujuan mengetengahkan kecergasan sebagai sebahagian daripada gaya hidup aktif dan sihat. BFF juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Perkara demikian ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam semasa perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Sum Nam Kok dalam ucapannya juga menyatakan Festival Korea sebagai peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Festival dibuka selama 3 hari itu menampilkan pelbagai program termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memperkasa Belia sebagai aset negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjaja dan kakitangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motor Sdn Bhd menganjurkan majlis doa selamat sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Beribi Kompleks. Hadir yang dimulihkan Pihin Kapitan Laila Diraja, Dato' Paduka Awang Goh King Chin, Pengerusi Bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dan taat setia kepada raja dan negara. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia, Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
2: Bagi saya, ke

0: Pimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
1: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
2: Pada pandangan saya, Kebahadul Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
3: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahadul Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan hari ini, 1 Ogos, di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait menuju ke Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait. Dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan sehingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula daripada Simpang berdekatan bangunan UNN sehingga ke Simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Tutong dan jalan susur daripada Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam hingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara hari ini. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan hari ini 1 Ogos bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama mereka dalam industri mineral. Perjanjian diumumkan sehari selepas Seoul menjalin kerjasama serupa dengan Chile ketika lawatan Presiden Lee Jae-myung ke Amerika Selatan. Menteri Luar Pablo Quirino dalam satu kenyataan berkata, perjanjian dengan Argentina bertujuan mempromosikan pelaburan dan projek bersama dalam penerokaan, pengekstrakan, pemprosesan dan penapisan mineral. Negara Amerika Selatan itu adalah pengeluar litium kelima terbesar di dunia yang dianggap sebagai mineral penting dalam peralihan tenaga global. Lee mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatnya dari Argentina, Javier Milei di Buenos Aires dalam apa yang Quirino sifatkan sebagai lawatan pertama oleh pemimpin Korea Selatan ke negara itu dalam 22 tahun. Pertemuan menumpukan kepada memperkukuh hubungan dua hala, mengembangkan perdagangan dan pelaburan, kerjasama dan mineral dan tenaga serta pembangunan projek bersama dalam sektor strategik.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebuadulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabul K. Ahmad Izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia Kebuadulian Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat Kebuadulian Tuan Patik.
1: Daulat, Daulat Kebuadulian Tuan Patik. Sultan Haji Hasanabul Kiyah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebuadulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabul Kiyah Muazzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Abu Bakar bin Lani, pernah bertugas di dalam Jabatan Keselamatan dan Perisik dan di dalam Pasukan Polis Diraja Brunei di awal tahun 70-an sehingga tahun 1994. Menyunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di atas kebijaksanaan serta kepimpinan Baginda, mengurniakan segala prasarana serta kemudahan kepada rakyat Baginda. Ini tidak terkecuali mengurniakan pincin umur tua kepada rakyat Baginda yang berumur 60 tahun sepanjang pemerintahan Baginda memerintah negara Brunei Darussalam. Di kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Fatik menyembahkan ucapan selamat puja usia yang ke-80 tahun pada 15 Julai 2026. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dikurniakan kesihatan, dilanjutkan usia, kekal karal memerintah negara Brunei.

0: Sungai Darussalam, Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patin.
1: FM
2: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, kita berada di jam yang kedua, 7.26 minit pagi. Peruan kita Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada Ayuf yang berada di Kampung Bukit Siwangi, yang berada di Bukit Siwangi. Terima kasih doanya ya. Kita dengarkan skrin Bila Cinta Didusta. Cinta

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, anda mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih menemani di sini di jam yang kedua ini. Rosie di Sungai Bunga mengongsikan di sini, selamat pagi katanya. Happy Sabtu Day dengan doanya semoga sihat selalu. Dipermudah dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi juga, salam harmoni buat keluarganya tersayang dimanapun berada, kepada sahabat handai. Semoga sihat selalu, dipermudah, lancar setiap urusan. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.

يؤتيه ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: kerjakan yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Sesegar 94.1 97.7 Inspirasi Keluarga Bahagia Harmoni FM.
3: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 7.48 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Terima kasih memilih Harmoni FM sebagai teman berhibur pada pagi ini. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Untuk dirakam katanya. Saya baca terus ucapannya, ucapan hari jadi yang saya terima ini. Sana Helwa, selamat hari jadi kepada Haliza binti Haji Saleh. Dengan doanya, ya Allah semoga engkau panjangkanlah, ya Allah umurnya lagi diberkati. Sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga tersayang. Luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusan dunia akhirat. Sentiasa berjaya dan cemerlang dalam kehidupannya. Jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga ahli syurgamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga Haji Abdullah yang berada di Kampung Perpindahan Lambak Kanan. Seterusnya lagi ucapan ditujukan buat orang yang tersayangnya, Nur Hafiz yang berada, yang tinggal di Kampung Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan, ingat Habi di hati sayangku. Dunia akhirat, Habi tetap setia bersama sayangku Zal Izzah 2673. Ikhlas dari yang menyayangi, Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Seterusnya lagi, selamat hari jadi, selamat ulang tahun Sana Helwa, selamat menyambut hari kelahiran buat cucu tersayang iaitu Adam Mikael. Ya Allah, mulakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan ia bersama keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkan dan hindarkan daripada penyakit, fitnah, daripada prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar. Daripada segala musibah, terimalah ya Allah amal ibadahnya. Jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan selanjutnya, selamat hari ulang tahun diucapkan kepada anak tersayang Muhammad Mikhail Rizqi bin Muhammad Azizul Azwan yang keempat tahun pada hari ini. Didoakan semoga sihat-sihat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam perlindungan Allah, bahagia di samping ayah dan ibu tersayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada ayah Muhammad Azizul Azwan, ibu tersayang Ina Mardiana, kakak Qisha Kaisara, abang Adam Rayyan dan Nini, nenek boy Muhammad Khamis dan nenek girl Nur Hasima binti Abdul Razak di Kampung Sungai Liang.

Dan terus lagi ucapan Sana Helwa selamat hari ulang tahun kelahiran buat Awang Bazlan bin Haji Besar Rashida binti Haji Muhammad Din, kepada Amirul Zaki Haji Amrin dan kepada Muhammad Rafi'i Ridaudin bin Awang Khamis. Dengan iringan doa, Ya Allah, Engkau muliakan mereka, panjangkan umur mereka lagi, diberkati, kurniakan mereka kesihatan zahir dan juga batin untuk melakukan segala amal ibadah, sentiasa bahagiakan hidup mereka serta mendapat kehidupan yang sakinah, mawadah, barakah, warahmah di samping keluarga yang tersayang. Luaskan rezeki mereka lagi halal dan berkah, berjaya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, mudahkan segala urusan mereka di dunia dan juga di akhirat, serta terimalah semua amal ibadah mereka dan kelak jadikan sebagai penghuni syurga Firdaus tanpa hisab serta sentiasa dalam perlindungan rahmat redha Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada keluarga yang berada di kampung Katok B, Dayang Rosnah binti Awang Haji Besar, juga daripada Boboy dan juga Hani. Seterusnya, Uda di Pandan 6 juga menyapa di sini, selamat bertugas di pagi Sabtu yang dingin, hening, tenang, mendamaikan, menyegarkan. Hajat hati nak merayakan keberangkatan ke Buah Duli yang maha mulia ke Kuala Belait. Keadaan tidak mengizinkan katanya. Ya, semoga dipermudah ya, Uda di Pandan 6. Keadaan cuaca di KB mendung tiket ini macam nak hujan, ada sedikit gerimis tak diundang turun. Ya, terima kasih Uda perkongsiannya. Dan lagi yang bertugas pagi ini, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat hari jadi ditujukan kepada anak buah tersayang Razik, Razik Qayyum bin Ruzaimi yang kini bertugas di tentera laut. Dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta sehat tubuh badan dari bujoi dan suami serta anak-anak yang berada di kampung Lumapas. Dan juga ada pesanan di sini. Dengan pesanan, ada belanja babu karang? Tu persoalan tu. Mudah-mudahan yang mendengarkan yang hari jadi hari ini, moga mendengarkan Razik Qayyum bin Ruzaimi. Ada pesanan tu tadi, dengan pesanan ada belanja babu karang. Babu karang. Jangan lupa belanja babu. Babu, dah dinyatakan siapa namanya ya.

Juga ada perkongsian daripada Bujang Si Gandam, iaitu pantun semi berkait. Ya, ada beberapa pantun ya. Rencah hidup. Pantun semi berkait rencah hidup ya. Daripada Bujang Si Gandam. Saya baca terus ya pantun ini. Ada 20 ya, 20 pantun. Saya hanya akan pilih satu sahaja pantunnya. Kampung Patagian di Kota Batu, pajak satu di situ juga. Hidup berjiran bantu-membantu, keharmonian penghuni dijaga. Ya, terima kasih Bujang Si Gandam. Pantunnya agak... Ada 20 pantun ya, saya baca hanya satu sahaja. Terima kasih pantun yang dikongsikan Bujang Si Gandam. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ. Semoga dipermudah segala urusan, dimurahkan rezeki buat DJ. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat hari jadi khas buat Pangeran Hajah Fatimah binti Pangeran Alim. Semoga dipanjangkan umur, semoga segala hajat tercapai jua, dimurahkan lagi rezeki, diberikan kesihatan yang afiat, berbahagia di samping anak menantu, cucu-cucu dan cicit dan kesemua keluarga besar. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada PHSS dan keluarga PHSS Lambak Kanan. Ya, kita berehat seketika dan kita dengarkan Michael Jackson. You are not alone.